0: kado bana ngare kirin panam got panam ngara truck pomban benat anje sit pel me ko bede de kan kado fem ni kim ni ngara truck e nanji sit pel menang ka bo bede me boro e do de do de sit pel amata ngara truck yo ini wakadu safe tani e life tani beno tangonga te pengama nanji sit pel menang ka do deje e karo eme ka to be mam ka sit pel ka bere me bo bode ngi ini wa rado ye nanji sit pel bere matawa ngodo di de dorong ara e be right turan benat yo sit pel be metang ngodo di de dorong ara truck turan benat yo
1: station sponsor if you leave the toilet seat up.
2: Hey, this is Ruby Shea and I'm listening to T-Bar Radio.